0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Echabih bachubach ri Dios, chechas makuhiwi, rich ohruk takritzih, chechuik kowin chikisachik riketowik, chepanaba ronuhil, arechriat kas at utchuach ri Dios. Echeriat mankot hun hasuach, chekresa hak ishbal, shanikas at hun uts rachak ritzir, chesaklachzir. Ritzir che mankot ucholach ruk rika kohonik, chapakjihubik, riere, chekibir wetakzirri, keberi pari mank aslemalta ruk ridios. Katekuri, rikitzir, kubank eshri herihas hun tabil rich rikatsumal. Riemeneo, erifileto. Ehunak utchkechwe e areri. Ri e are, nachshebewi, chrechri saklachzir. Aretakchi kikikikiba, chirikastahibal, chibantahinakchik. Shahekuri, shikibank es chrechri kikohonik, ehuntakwinak. Katekut, ri utslahut ikbalil, cheshukohri dios, shaskowi ri nimalahuchukab, eshasti ritalek, ruktakwetzirri, riahavshel. Retam kiwach ri ewinak, echupakchik ba ubik, ritzel riwinak, chekubir riubir riahaushel. Pahunimalaha, mashuitak o an poktak kolbal ri, onsak poktak kolbal. Shane shokuhe, kohun ri, che kolbal, onshokol kolbal. Konik ahri, kokisash chech hastak chenimalaktak ubantakik, ikochinik ahri, che kokisash chech ritzakibal katzilal. Jinak uri, wehunwinak makot hun makah kubano, chirishimbih in, riare hun utslach lakri, tiosh lak lakri, e utslach lakri chuwach riahau, ishas utswiri chrech ronuhel chak chuwach riahau, chatani mahok chuwach rihetak urayibal riak oholil, chatsukuh bari sukil, rikohonik, rilokok ebal kush, rihamaril, chipahunamam, Kuk gonohel richiruk hun saklak kanima kikibih riubir ya haushel. Chapakchi hubik rich uch eriman uslak choma baltak. Riat awetam cheweri chikak amubi parich uchil. Katekuri rahaushik cheri upatanihel ya haushel. Chiman kuch uchartak. Chane rahaushik cheri are keuk ulak gonohel riwinak. Kuk utritzik e kukoch rik esh. Rahaushik cheruk. Chuchuhil kiyahanch kechri eukulel. Rahoshik kuchomah, cheweneri dios kuyana chikecharech, kikik eshkip, ewenek ketamah nari isaklachzir. Ewenek itzalih pahun utzalah nohibal. Wenenah kek ohiwi, chechri ukatrik ashtok, che eutzabimri eare, pache, eche eah patanihil chrechri urayibal. Segunda de Timoteo, Capítulo 3. Riat, kas us retamashik chebanaba, chiparik isbal takhir, konasibalak kesh kpetik. Riwinak, eshuire, kberi, riro o ebal kik us shri ribok. Kikibih nimalak takzihri, nimlakri kikibano, sibalak itzelri kikibih pakiwi riwinak. Mankeniman tari, chkechi ekinan kitat. Man kikimal tioshir tari riutzil, kibannari riitzel chrechri dios. Man kot kanimari, man kot lokok ebal kikushri, kikibihri esibalahitzel, man kot hunutzilri pari kikaslemal, man kikibantari riutzil. Ri eare, ekulelri chrechri utzil. Eko holtak tzih, kikihik iba tzih che man tzihtak, emoi rumalri shuik animalri kikilo. Erachilri riitzel kaslemal. Eman erachil tari ri Dios. Ri eare, hekilikri che ewinak kikohonik. Katekuri, kikibakjih ri uchukabri kakohonik. Riat, chakila awib, che gatbe kukri eare. Ri eare ri, ekori chikishol rinikah che kiokcho takha. Eke chublin ri chikiwachri man eustak ishokibtak, che kosibalak kimak. Kosibalak itzeltak kiraibal, ekatekuri, Ronohel ir, kikitihokip

0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Truk rike utselt mal, kategori riwech bal jejas rikij chesi balaj kichublinik. Aretakchi shin wil riare, shin tzakcho rakan hacha inkaminak. Kategut, shuyari rik yak abo ka panuwi ishubij.
2: Mas ehawi, inri in na be, e inri in kisbal. Inri in kaslik, inri shin kamisashik, weo kamikri in kaslik, chube ich chube sa. Inri kobuk, riulawi bal ri kamikal eri ades. Chatsi bah bari hasuwa chavilo. Richi hewi kamikri eri hasuwa chechi kuchanim kpenari. Rini malahawatalik chechri wuku chumil. Cheshawil pari wikiakab eri wuku chahbal rech kanpuak. Areweri. Ri wuku chumil e areri e wuku angelim. Kechri e wuku komontiosh. Eri wuku chahbal e areri e wuku komontiosh.
1: Apocalipsis capítulo 2.
2: Chechri ángel rechri komontiosh rechri Éfeso. Chatsiba. Jehová kubi heareche kori wukub chumil parira kya abukab. Heareche kbin pa kini kya halvi wukub chahbal rech kanpuak. Ri inwet amri achak, ri akosik, eri akoch onik. Ri inwet amche man katkobin tak, ki akoch ori e itzel takwinak. Ri at kya koh parikashri heareche kikkoki etakonelab. Eri at shari kori kihosil, ri at ko akoch onik. La manca kuitarik ashru mal rinubi in, e la manchat kostah, katekut, ki ban katorzih pawi rumal reche kasachri lo oebala kush, che kopari umahi bal kanok. Chnatav chawech, rikol bal hawi atzakinakwi, chak esha akush, e chachakuh rinabe achak. We manjeri kapono, ki benari awuk arech kin halkatih ri ukol bal ri achak bal. Waweri, We manca kesri akush. Katekut, utz chawechri at kawetzelah kiwachri e Nikolayitas. Chishokujeri in kiwetzelah kiwach. Reharechik o ushikin chutata behbari tzihku bihri ushlapshel chkechri e komontiosh. Chechri chakanel. Kimana rech kutihri che rechri kaslemal chiko pari paraiso rechri Dios. Chechri ángel rechri komontiosh rechri Esmirna, chatzibach. Jehová kubihina be erik isbal, teareches kamik ek ohunk akuk aslemal. Ri inwet amri ak ashkolil eri ame ba'il, knebari at atkinom, wet amri tzel takzir kechri eareche ea judíos kechachi kib. Kategori man ea judíos tak, shane ihun sinagoga rechri Satanás. Mas ehavib chechri kashchri kakashkolihna, kamikri, ikashtok keukeaknari pache ehohun chivechri ish, arech kishiatah parikash, kategoriri ish, kikashkolihna lahuk ich rech kash. Subchat kolok chika parikamikal, kategori kinyanari chavech, riketakik retzmari laholom rech kaslemal. Riareche ko ushikin, chutabari tzihku bihru ushlapshelch kechri ekomontiosh. Richakanel man kushehtari bri, chuachri ukap kamikal. Chechri ángel rechri komontiosh rechri Pérgamo, chatzibah. Jehová kubih riare, chekori chichruk chek ketenik ruk ke utzaltmal. Riin wet amhawi at kanahinak wiri at, elahawik o wiri utemri Satanás. Katekut, ko achapomri nubi eman kawetzelahta wachri nubkohonik. Kneba patakri ukihri antipas. Risuk alak atal nutzik. Cheshkamisash pari itinimit. Hawi kanahinak wiri Satanás. Kateguri, chikowi ri rumal katinyahwi. Riat, yakolom ehohun winak chisho chekiktori utzihri balaam. Riare cheshukut chuachri balak. Y ukohik hun kam chkechri aral kualri Israel. Arech kiktihri tieh rech tabal tokok chkechri hos tak e esan wach Dios. Ekimakun kuk takri e Dios esri.

0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Chichu Rizimón Kopachat, Rumal Kohuni Malakak Cherich, Kateguri Kikitsiho Hueri Cherich Yare, Kipukok Krukri Are, Kuchapukok Ryukab, Kateguri Kuwalisak, Rini Malakak Kielchirich, Kateguri Shokche Kipataneshik, Aretachi Kakahri Ich, Kakamubi Cherich Konohili Eyawabib, Shokoheri Winak Chechapom Rumari Itzel Ushlabal. Conojel Risiwan Tinamit, Ecocor Tuchiriha. Kiokunar se balah eyawopi punar, Ekiukiak upi se balah eitzel. Mankuyata bech kechri eitzel, Chekechawik rumal, Cheketam uwachri are. Aretak che kapakak ulok riushekah. Kualahik, Kielubik ekbe pahunt nalekuleu, Chilak chauruk de Dios. Risimon Ere erachil kekitan beh ubi ri are. Are tachi kekiroko kekipir chech.
2: Konohel ribinak kat kitsukuh.
1: Ri are kubir chikech.
3: Hopa hun kolibal chik. Atakrinik ah tinimit chik. Are chakuhe kintihonik chech ritsirchila. Sharumal kuwaweri in petinakulok.
1: Kap e paronohel de Galilea. Ketihonik chrech ritsir. Patakri kolbal chapal. Ekiu kyahubi ri eitzel. Honwinak chetahen kekei utsumal, kaperu kriare kotat op cherech, kushulichu wach ekubih cherech.
4: Weta kawah, kuyawa kinakunah riin.
1: Ri Jesus kielukush cherech, riare kulik riwab, kuchipu kok katekuri kubih cherech.
3: Kinwah, chatkunatahok.
1: Katekuri Sas chanim chachachik kriutumal ek kontahik. Kohachubiri are ekukatu wach arech mankubih taweri kubih cherech.
3: Mankota hun tsirka bih. Arechat kut ekakutu abib chuwach richuch kahau. Ha suhahri tabal tokop rumal reche at uschik. Hachash takan ri Moises. Arech hun ilabal chiki wach.
1: Ekutriare aretachi shelubik. Sibalakru kikotemal kok chubishik we hasachri. Shahekuriri Jesus, makukuintak chik uts rokibal kupan pahuntinamit, areka kanak kanok paritak tolonik kolibal, katekuri riwinak peulok rukri are.
5: Marcos capítulo 2.
1: Aretak chik kok chihamul parika farnaum, etamtalik chik cheriare kochoha. Sibalah winak kepetik, katekuri shokuhe makota chik kolipan chubachri uchiha, riare kuyubishik ritsih chikech. Kamu bi chubach hunchi checherinak ubakil, kamonu bi kumal ekihapachihab. Makakuintak kiopan ruk riare, rumal re cheko sibalah winak, kikipakaba puwiri ushotaliha, hawichik owiri are, kipan huntek. Katekuri kikasah richat, hawi koyol wiri kaminak ubakilachi. Ri Jesus kirili kikohonik, katekuri kubih cherech ri kaminak ubakilachi.
3: Walkwal, ksachitah ri amak.
1: Etiyulchla enikah akhtse panel cheke kichomah pakanima.
6: Hascheche viachiri kubih wetzihri, tahin kubih itzel tzihyok abal rech ri Dios. Hachink kowinik kusach ri makah, Shakshuwiri Dios.
1: Sostanim ri Jesus kunari hastak chikichomah parikanima katekuri kupih chikech.
3: Has chikichomah weri pariwanima hachin chike man kashta ubishik ksachitah ri amak onchatwa lihok chak ama ukok ri achat katekuri chatbinok shahik uri arech kiwetamah cheri ukohol ri achik ori ukowinem arech kusach ri makah Chuachuleu, quinta cancha wech.
1: Kubir cherech ricaminak ubakil achi.
3: Chatwali hok, chak ama ubiri achat, kateguri hat chori aguachoch.
1: Kualaje criare, kateguri chanim kukam ubiri uchat, y kere unok chiki wach riwinak. Riwinak sash kiku.

0: Ushkate kure, nim kikilwiri dios kikipij. Mangota hamul kilom hun hasache he hasweri. Kielchubu hamul chuchiri blow, kategori konoher winak kaperu kriare, yareko kutri sirchki watch. Kabek kategori grilli levi, rukholi alfeo, yet a yulpari hun kolibal, hawikamol wiri alkapal kubirchrech.
1: China terne behri in.
0: Riare kualehik ekutern behri are aretak chik ochurimesha, parirachochri levi, sibalah eak tok in elpuak, eak makib, ek ochurimesha, rugri Jesus, eri euti hoshelab, rumar reche sibalah ek iri, kitern behri are, rikitzip anelab, re eak fariseo, aretak chik kilri are, chekwa kuk eak makib, kukri eak tok in elpuak, kikipir tiketch ri euti hoshelab.
2: Suche, la kwa kuk riyakto inel puak e kuk riyak makip?
0: Ri Jesus kutawari, katekuri kubir chikech.
1: Ri winak okichu a man rakaw shik tahun ak kunanel chikech. Are rakaw shik chikech ri eyawabib winak. Ri in man inul petinak tak, arech ki inul sikik ri isuk winak. Arek ut inul petinak chekisik ishik riyak makip.
0: Rie utihoshlab rishwan eri e fariseo tajin ke mewajik rumal kuri eko jojun kebekipij charech riare.
3: Suche, cheri e utihoshlab rishwan eri e kitihoshlab ri e fariseo ke mewajik kategori ria tihoshlab riat man ke mewajtaj.
0: Ri Jesus kubir chikech.
1: La kuya o cheri erach il richap ala ke mewajik aretakchi riare kokuk. Are takchi richabala kokuk riare mankuyatari keme wahik. Katek ut, kipenari nik ahtok ih are takchi richabala kesashu bich kechri eare. Katek uri keme wah bari pa hunk ihri. Mankota hun kuk ahi hunk el atsiak ruk uchakapil hunk ak atsiak. Weheri richakap kak atsiak kuhi kehri rik el atsiak. Kategori kunimarisa ri ri utel malil. Mankota hun kuya pa kolikri kak amaha pa el tak tsum. Weheri ri amaha kurakihri ri tsum. Kchachi ri ri amaha shokuheri tak tsum kolibal rech. Arek ut ri kak amaha rakawshik kolik pa kak tak tsum.
0: Pahun sábado penak paritik bal triko. Ri euti hoshelab ke kimit retriko arech ke kipan hunbe ri fariseo ke kipir cherech.
3: Chawilampe, suche ke kipano ri man yatal tak banik parek ik sabado?
0: Kubir chkech.
1: Laman isikim tak ri hastak shuban ri David eri euti hoshelab aretakchi ri eare rahawshik chkech e aretakchi shkina numik has rokik shuban pari rachoch ri Dios. Aretakchi arenim chuchkahauri abiatar, kategori, shutih ri tak kashlangwa, rech ri tamaltok o, che shiwi ri e chuchkahawib, kuya o kiktiho. Kategori, shokuhe shuyari kashlangwa chkech ri erachil.
0: Kategori, kubir chkech.
1: Ri sabado banom rech tokop chkech ri winak. Ri winak man banom tak che rech tokop chrech ri sabado. Riuk ohol riachi, shokunje ahau chrech ri sábado.
0: Marcos, capítulo 3. Kokchi hamul pahun ukolipal chabal, kochila hunachi chakaminak riukab. Sibala kikaye riare, arek kilo we kukunak riachi pari sábado, arek kak kipan katochzih puwiriare. Riare, kubir chrech riachi chakaminak riukab.
1: Chatwa la hok, chat kolpanik arch kech lewinak.
0: Kategori kubir chikech.
1: La yatalik che pasabado kban riutzil chuach che arek ban riitzel. Kol hun kaslemal chuach rik kistzik bubi.
0: Kategut tri e are makech autag. Ri are sipelajko ke ukayeh de e are kebesanik rumal re cheko rikanima. Kategori kubir chere chriachi.
1: Chalikari akab.
0: Riare kulikri ukab. ekukuno tahik aretaqchi ki el ubiri e fariseo kichaku kri eh erodiano rumal reche are kakah kikis uwachri are re Jesus rechile e uti hoshlab kabe nachchi pariplo sepalahu inaka kitarn eh ubiri are e winak reche galilea reche judea winak reche jerusalem winak reche chakab chetri jordan Winak rech takri ruleu ritiro erisidon sebalahu inak che aretakchi kakita o ronohele kopano kapeulok rukyare kategori kubih chichechri euti hoshelab chikikisukomah hun alahokup cherech kumar de winak arech makekich akameh tari are rumal rech che keukunah sebalahu inak kategori konohele eyawapi winak kakichak kip chrih ri are adet kakichap ukok ri are katekuri ni eitzel tak ushlapal are tak chi kikil ri are kakichak kip chuwa chirrakan kirakakeh kichi ekikipih
4: at rigatul kakholi dios
0: katekuri si balak katakan chikech arech makikik alakaysah ta ari are chikiwach riwinak kapaki parihyub ek sekin chikech krah ri are kapetik khawi kowi ri are ke ushisah kablahuh ares ke kohi che erchil ri are ek utaku bi chu bishik kritih ek uya chikech kowinem ares ke kakubi ri eitzel he ke ushisah ri kablahuh katekuri pedro ri upi ri simon kokoho ri santiago ri kokoho ri sebedeo erishwan ri rachilal de santiago Eko kochi kechi e are ribiah bo anerges chekubih ralqual ri kakulha ri atrish ri felipe ri bartolome ri mateo ri mash ri santiago ri kholi alfeo ri tadeo ri simon ri ascananeo eri judas iscariote ri are chekohashnari are kepecho ha ek pechi khmul ri winak rumal kuri makuyata kikitih ri kiwa Kategori re rachalashik are takchi kaketa mahweri kebek kekah ketekik chirih ri are rumal re chekbishik
2: ri are moshrinak
0: re ti banalap chechepe ulok chi pari Jerusalem ulok kekibih
5: ri belzebul chapovinak ri are
0: esho koje
6: rumal ri kanimal itzel kukia kubiri are ri jetak itzel
0: ri are kie usikih ri are Kategori kubih chikech patak tsiho belil.
1: Lak kovin ri satanas kukia kubiri satanas. Wekohun ahawibal chohin ruk hun utsakatil rahawibal chik. Wehun ahawibal ri man nahtak kukiyo. Wekohun hak chohin ruk hun utsakatil chik che ah upaha. Wehun hari man nahtak kukiyo. Kategori ri satanas wek chohin ruk ri satanas. We uhachom uwach ri are mannahtah kukiyo. Kuk isrib ri pa utukelwi. Katek ut mankota hun kkowinik kok parirachoch hunachi chek osi balak uchokab. Eche kuk amu iri ronohel ri uhastak. Kkowin ri wena be kuyut ri winak. Katek uri lok nak uri kuk amu iri uhastak. Kasih kimbih chiwech ksach ronohel ri kimak ri winak. Shokunhe ronohel ri etzel taktzih kbish na chrih ri dios. Katek ut, ri hun winak che kubih na hun itzel tzih chrih ri tios lach ushla bashel man ksachitak tari ri umak. Ko hun hun alikalach umak ri.
0: Rumal re che kikbih.
6: Hun itzel ushla bal cha pa unak ri are.
0: Ri unan eri era chalal ki opanik chila katek uri maki ok te ubik ke kanah kan chushkut riha ke takan chikech ri winak arech ke kizikih ulok ri are si balak winak etuyul chushkut ri are kategori ek ojo hun ke kipih charech
3: ri anan ri awachalal eri awanap ek ojo chushkut riha kategori kat kitsukuh ri at
0: ri are kubih chikech
1: hachin ri nunan hachin ri awachalal
0: ke ukayeh ri etuyul chushkut ri are kategori kubih.
1: Ere wa ri enunan eri wachalal. Hachin de Cuban rehastak chekrah ri Dios. Areri ri Huachalal, areri ri Huanap, e areri ri Nunan.
0: Marcos capítulo 4. Categori Hamulchik Tihon Cheritzig, Chuchiri Plow, Esibalahunak Pechi Ruk de Are, Rumalkuwa Weri, Kakan Pahun Kokup, E Aretachi Kochi Ulok Pariplow, Ketugi Ulok, Konohel Unak, Ekokan Chori Uleu Chuchiri Plow, Keutiho Cherech, Sibalahastak Patak Tihobelin, Ekupir Chikech Pari Utsig.
1: Chitata Meh. Riachtikonel shelubik che utikikri utikon. Kategori arechi shutiko. Hujuntakija shtzak chuchiri be. Erichikop ahuwakaj shepetik. Eshekitik ubi ronohel. Hujuntakija chik shtzak patak abaj. Hawichi mankota sibalahuleu. Shakbi shkiyik rumal che shakko ukok. Earetakchi shelulok rikij. Shkatri takutush. Es chaqai harik rumal re chemankota ri urap. Hujun taqi haqchik shtzaq patak kish, shkii rik ish, es kixi qisaq ri taqi haq. Kategori manshuyata uwach. Hujun taqi haqchik shtzaq pari utz ulew. Aretakchi shkiyik shuyari uwach. Ko hujun taqi haq chujunal shuya huwinaq lahuj uwach. Hujun taqi haqchik oshkal uwach. Hujunchik okal.
0: Kategori kubik.
1: Chutaba rihun winak cheko ishikin arech kuto.
0: Are takchi ri are nakchi kowi chikech riwinak ri arachil chehunam kitarnpem ubi kuk rekaplahuk kikikotu chiri are puwi ri takchi hobelil kubik chikech.
1: Shiatak chivech ri ish pa chobik rinimalak takkash u chobik puwi ri rahaibal ri Dios. Katekut, chikech riwinak chenak ekowich rech, runohel rehastak kopanku ri eare, shapatak tziho belil. Arech, kneba si balah ke kaik, shas man ke kaitak. Arech, kneba si balah kikto, shas man kikchoptak, wene kikkech rikikush, kategori, ksachitak rikimak.
0: Kategori kubir chikech.
1: Ri ish, la man kichopta ubishkalwe tziho belil ri. Hasku uchobik kiban ri ronohel ri hatak tziho belil, ri ahtikonel kutik ritzig. Ri kochuchiri behawi katikwi ritzig, e are nakuri ri kiktari tzig. Kateguri aretakchi kikto, chanim kperi satanas ekresah ritzig shtik parikik ush. Shokoheri ketik chushol ritakabak, e are nakuri ri kiktari tzig, aretakchi kiktari tzig, Shas chanim ke kikotik. Kategori, mankota urab rikanima, manke okta il. Aretakchi kpehu nimalakash rumal rech ritzig, shas aninak kitzakik kuban kep kikush. Rihuhunchik cheketik patakrikish, e arenak uri ri, rishkitari tzig. Ri elem, chuk parikanima, rugwe uwachu leuri. Ikichakik rumal rikinomal eri nikahtak titikchik kok parikanima ekuhik isah ritzig shahekuri mankuyata uwach kateguri riketikik pari utzulew eare nakuri rikiktari tzig kekikulah kateguri kikia kiwach nikah kikiwachik huinak lahuk chkihuhunal rinikahchik kikwachik oshkal Rinik achik ok al.
0: Ekubir chikech.
1: Lak kamulok rikantil arech kokisash chusheri tem on chusheri chat. La manchata kokisash pari ukolmal. Rumal rech eman kota hun hasach chesharech aguatalik. Shanerech kalahanik. Eman kota hun hasach shmantak pa aguatalik. Shane arech kpena pa alahisanik. Hachin rikori ushikin che utayik chutatabeh ma.
0: Ekubir chikech.
1: Chishchomanok puwiri hastak che kitatabeh. Rugri etabal che kishetanik riish, kishetashna. Kategori kiashna uwi apanok. Rumal reche hachin kohastak rech, kiatahnach rech. Katekut Hachin mangota hastakrech, shokuheri u hastakchik oruk, ktokish nari chrech.
0: Shokuhe kubir.
1: Rira haibalri dios, jehas hun achiche kutikri iha pari uleu. Wekuarik, wekualakne chichapap, chipak ih, rihak iik. Knebari are manretanta has riuk iik. Riuleu utukel kwachinik. Nabek tushnik. Paukap kuatzik ik, paurosh kuyasi balahuwach pari och. Kategori aretakchi anchri uwach, shas chanim kubanri atoh riachi, rumaleche shurikari ik che utschik ri uwach.
0: Shokuhe kubir.
1: Hasruk kahuna matisahwiri rahaibalri dios, hasruk tihobelil kak ut ubishik, he hashun alahnitz iha, che aretakchi. Tikitaj pariuleu aresi balahnitz chuwach ronoheli ha. Katek ut aretakchi ktiktajik kikiyik e are nim chikwach konohel rinik ahchik. Nim takuqab kikiyik erihetakchikop e ahuwokaj kepetik chi umanik rikisok chusheri umuj.
0: Ruki taktihobelil jejas wenik ahri kuyubishik chikiech ritzih jejas uchobik kekuincherech. Ekuyu bishik chikech shak rukri hetak tihobelil. Katek utronoher hastak ri kukutri ubishkal chikech ri utihoshelab. Chewek ihri aretak chik kakri ih kubir chikech.
1: Ho, chakap chik cheri polo.
0: Kakiyakan riwinak. Katekuri kakikam ubiri are. Ri are benak parihukup. E benak nikah tak hukup chik rukri are. Katekuri kpehuni malak kiyakik, eri uketan ripolo, si balakok parihukup, katekuri knohik. Riare kochila, chiriha wiki mensaj wiri hukup, tahin kawarik, kukoyubam riuholom, chori honchakat, ri eare kakikasuk, katekuri kikibir charech.
7: Ahtik! Laman katok tailo chiri ukuk kamik!
0: Are takchi, ri eare kakastahik, kuyahri kiyakik, Katekuri kubir cherech riplo.
1: Chakasa hawach, machau chik.
0: Rikyaki ktanik katekuri kakahu wach riplo, chichanim kubir chikech.
1: Suche kishi bihiwi, lamangota ikohunik riish.
0: Chichanim riare si balaki kishibir kib, katekuri kikibir chikibil kib.
8: Hachinku wawi areri, chirikyaki riplo shakuhe kunimah riutzik.
0: Marcos capítulo 5. Ri eare que opanchakapchik cheriplo parikitinamitri eajerasa. Chichanim aretak chiri Jesús kakajulok parihukub chori uleu. Kpeulok chukuleshik chushol tarikihuli kamnakib. Hunachi cheko hunitzel ushlapalruk. Kori rachoch patakrihul. Katekuri makota hun kakuinche uyutik riare kaneba rukchich. Rumare che kietakmul, yutum chik ruk taktem, eruk chich, katekut ri are uhokapim rihe taktem, erihe tak chich, makota hun kakuin chukasashik uwach ri are. Katekuri ronohel mul, chipakir chijakap, kopatak nihul, kopatak nihuyub, kurakakeh uchi katekuri kusok rib ruk takriabah. Are takchi nakna kowiri Jesus, krila panok kashikanik kopon rukri are, kumeh rib chuwach ri are. Sipalah kurakakeh uchi katekuri kubih.
4: Sukuwah chuwach Jesus, atekohori Dios, nimalah ubantahik. Nimalah tokokinta chuwach riat, rumori Dios, minatay charin.
0: Rumanre cheriare kubih cherech.
1: Chatel ulokru uachiri, itzel ushlamal.
0: Katekuri riare kota cherech.
1: Suriambi.
0: Kubi riare.
4: Humulah rinubi. Rumalash cheri uksi balak ukiya.
0: Tekuri si balak kota trop cherech riare. Arechma kugyak tubi riare nak cherech ritinemit. Kochila chori huyub humulah upuk a chatechen kikitik kecha. Ri itzel takushlapal kikita tokok cherech ri Jesus e kikibir cherech.
4: Chu hata kau biri uch kuk takri ak. Arech kanim kibch ke pamri are.
0: Katekuri kuya bech kech kichanim ri tsel takush labal kirubik ke kyok patakri ak. Rihumula hopuk ak kikyak ki pariplo chipu wiri kuyupolok. Ri ak eko huinak tok ke kehik pariplo. Ri ak yuk ak kikech ri ak ki aninahik. Katekuri kakiyu bishik kwe khastakri patakri tinamit e patakri huyu. Riwinak peulok cherilik ri khastak cheshupan ri are. Ri e are kyopan nakah ukok ruk ri Jesus kekil ri achi chakukohiri tsel ruk. Toyulik ukohom ratiak kompani rash winakil. Katekuri ri e are sipalak kikishbihki. Ri ishe eilowik kakiyu bishik ri khastak cheshukulumah ri achi chi okinak ritzel ruk shokukheri khastak chi shukul matahik kukri ak katekuri chi chanim kikita charech ri Jesus arech ri are nakh kbe ubiwi charech ri kitinamit are tak chi kakan puwiri hukub ria chi chashkukheri itzel ushlabal ruk kuta charech ri are arech kukukhi ruk ri are mankuya taweri charech katekut kubir charech
1: khat para tinimit Kukri e awachalashik. Habich kech ri khastak shuban ri ahawshel chawech eri uloko ebalu ku shawuk.
0: Kbe ubik ri are katek uri kuyubishik pari Decapolis. Ri khastak che shuban ri Jesus charech ekonohel ri winak kikimayo wach wi khastak ri. Are takchi ri Jesus kbe chi hamul chakab cheri plow. Si balak winak kperluk ri are Riarek ocho chiri plo. Kepehun kanimal riu kolpal chapal jairo riu bi. Aretak chikri liare kumeh rib che shukulem chori rakan. Katekuri sipalak kukomih charech are kubih.
9: Chichanim ri kakhlori numial. Chasakha ul kakhori akab puwir uhlom arech kkoltakhik ek kasik.
0: Kepehu bi ruk liare Katekuri sipalak winak kikitarnapeh upik e sipalak kikipitzeh riare. Katekuri kohun ishok chayawab kutsaku kikiel chi kapalakho hukuna chi ulok. Riare ukashkolim chi kuk eki akkunan nalab. Riare usachom chi kronohir rupuak katekuri makwata kutsurik shane nimatahinak. Riare shuto zihon rekbish puwiri Jesus. Kepi ulok cerih ri are cikisho ri winak kategori kucabukok ri retiak. Rumal re ceri are kucumak.
10: Kine bari in shikin cabukok ri retiak kin kol tahwa.
0: Kategori shans canim ketanik khawi kir ulok ri ukikiel. Ri are kucubo ce ut cik ri ubakil. Cicanim ri Jesus kucubo ce hun cukap shir ulok shans ruk ri are. Riarek sutin ukaibal chikishor riwinak katekuri kubih.
1: Hachin shuchap ri watsiak.
0: Ri euti hoshlap kikipih cherech.
8: Riar tahin kawilo chelewinak tahin kechik manik. Katekuri kabih hachin shinuchap riin.
0: Kiukayeh riwinak arech kakalahainik hachin ri shepo ukok. Shas chanim riushok kushubih rib. Riare retam rishukulimah kapetik chiruk riare. Katekuri kumeh rib che shukulem chori rakan eronoheri sakalaksih kuyupishik cherech. Riare kubih cherech.
1: Walkwal arire akohonik shat kolovik hatruk rini malahutzil echat kuntahok cheri ayabil.
0: Are tak che tahin kachawna kyopan nik ahunak che petinak ulok choha rukri kanimal pariukolpal chapal katekuri kikipih.
3: Shkamek riam yal. Suru malka chuhari sahnari akhtig?
0: Katekutri Jesus, cheshuta, ritzig, kbishik, kubih cherechik animal, pari ukolpal chabal.
1: Mashibija wib, shiwichat kohonok.
0: Katekuri makarakhtak chekohun kubewiruk, shu neri lu, rasantiago, erishuan, charachalari santiago. Kiopan pari rachoch, rikanimal, pari sinagoga, kiukayek riwinak, chechoharinak, Ekonik ah ke okik, ekonik ah chakirakakeh kichi. Kokubik katekuri kubik chikech.
1: Suche ischu harinak, suche weok ehri, Rialiman kaminaqtaj riare shawarinaq.
0: Riare kakitsehu wach katekut riare keresehu bi konohel riare ekukam bi kriutat riunan riakal shoghe terrem riare katekuri koku bi khawuchi kowiri ali. Kuchap riuqab riali katekuri kubih cherech.
1: Talita kum.
0: Wubishkal weri kubih.
1: Alah numi al, chawech riat kimihwi chatwa li hok.
0: Chichanim ku alah rialah ali, kategori kbinik, shane riare kablahu hokunab kolik, kategori riare sibalah kikishbih kib. Riare sibalah katakan chikich, arech, mankota hun keretamah weri, kategori kubih chikich, arech kakiyari wari ali. Marcos capítulo 6. Quiero lo que la categoría que pariutina mit riuti hoshlap que quitarbe ubiriare. Para el sábado, cucutritzig pariucol palchabal. Riwina areta chi que quitari utzig que quimayo que utzueri que quipig.
3: Hawichik pewi weri trech. Suwa wehun etamapal riche ya om trech. Esuwa we nim tak maipal cheo banom rugriokap.
11: La manareta wari ajanel. Riral rimari. Ri Rachalal ri Santiago, Rachalal ri José, Rachalal ri Judas, Rachalal ri Simón.
3: Ekuri eranap, la mane kotach kshol ri uj.
0: Kategori ri are itzel ri kikichumach ri are, ri Jesús kubich kich.
1: Jun kashalutzih ri Dios, shakshuwi pari utinamit, chikishol ri erachalashik, e pari rachochwi ketzalashu wach.
0: Kategori makkuwintach, Kupan ni humay algural ri, siyakshuwi ki ukunah eke pusip e yawubib, aretak chi kuyari ukap kiwi. Sipalak kasachu kush rumal rech, cheri eare makakahtak ke kohonik, kape patak tritinamit cheko nakah e kukutritzik. Ki usikih rekablahuk, katekuri ki utakubik chi e kakap, kuyaku winim chikich kuwiri itseltak ushlakbal. Kubir chikich, cheshu wiki kam ubi hunki chamey, reche kipe, makikam tu ubi kiwa, ki kostar, ki mer, ki kortil, para ushimipal kipam. Katekot.
1: Ches chikoho ubiri ishahab, mikoho bikep iku.
0: Katekuri kubir chikich.
1: Hawi kishokwi pahunha, chishkanah kanchila, chikatechi kishel ubi chila. We pahunkolibal man kishkulashtag, Eman ktayish tari itzig, chishel ubichila. Echitota kanokri ulew kochotokri iwakan. Weri kukutu cheshas hun katoxih pakiwiri eare.
0: Kiel ubik ekkiye ubishik, ares kikikesh kikush riwinak. Kikikiak ubi sipalak e itzel, ikikokri aceite pakiwi sipalak e ya ubi kikunak li eare. Riajawinel Herodes, kutu tzihor riare. Rumah re cerubi ni melah usi hobesik benak ekonikah kekibih.
2: Rishwan ri ah kasalha, shkasta hulok cikishol ri kaminakib. Rumah kuak cakun ruk riare ni melah tak cokap cewanik ri mai bal tak hastak.
0: Ekonikah cikikibih.
7: Riare are ri Elias.
0: Nikah cikikibih.
7: Riare hun kashal utzir di Dios he khasri enikah e kashal utzir di Dios cik.
0: Ri Herodes aretak chi shutu tihol riare kubih.
2: Rishwan chiri in shint anri ukholom are riare shkasta hulok.
0: Kherinak ut are ri Herodes. Shtakanik chakchab ulok Rishwan katekuri shutik pariche. Weriru mal rech ri Herodias chirashokhi li Filipo. Ri rachlal ruk riare shkuli riare. Rumal rech Rishwan ubim chirech ri Herodes.
11: Manjatal tak cewech cewu shokil kapan cerech riri shokil ri awat.
0: Ri Herodias si balak kacketikuna cerech ri are ekrahku kamisah katekut makkuintah. Shokuhe rumal ciri Herodes kushbih rib cewech Rishwan ri are retam ciri Rishwan khunsuk lah etios lahunak. Ekutu wech arechi shutari utzih ri are si balak sachbal kush kanahik Kategori kakak chugwaj kutatbeh riutzih. Kategori shopan rihunqih aretak chir Herodes, shuta qataysaq, chihun uxunab, shupan junimaqih, chikech enim takuinak, rech rajoibal. Chikech ek animal riasoltato, echkech chihunak, chenim kikih pari Galilea. Shokubi riral ri Herodias, katekuri shishokwik, esibalash qaqchu wachi Herodes, shokukhech qaqchki wachi winak, chi shakbiri ahawinil, shubir chirech ri ali.
12: Chataba chuech ri hashtag chekawah, ri in kinyana chawech.
0: Ekuchir usir chirech.
12: Kinyana chawech ronohel ri hashtag katachwech. Shokuhe kneba upanik ahal ri wahawibal.
0: Shelu lokri ali, katekuri shubir chirech ri unan.
13: Suri kintao, ri holom ri shuan ri kasalha.
0: Schari ale, chichanim shokubik hawi kowiri ahawinel. Riali shuta chirech.
13: Kin wak chishas chanim ri kaya chwech pahun kolpal yuhulom lishwan qasalha.
0: Riakawinel sipalak shbisanik katekuri rumar re cheriare shukhe kibari utzik shukukhe kumar riguinak mashraqtak che matakupan chikri utzik shubik. Chi shakbi riakawinel shutakubi khunak chimey shtakkan ubi chirech arech kukamulok riuhulom lishwan. Riachimi shelubik katekuri shutan un lok riuholom rishuan pariche eshukam ubi parhun kolpal katekuri shuya cheres ri ali eri ali shuya cheres ri unan ri euti hoshela rishuan aretakchi shketama hueri shipetik katekuri shikam ubi ri ubakil shkimoku pahun uhul kaminak ri etakunelab kepetik ekimulikip lukri Jesus. Katekuri kikpih chirech ri are, ronoher ishastak chishkipano, ekonoher ishkikatu. Katekuri ri are kubih chikech.
1: Chisak ri ish pahun tzinalik olibal nak chikech ri winak e hamarilwa kishkanahik.
0: Rumal red chirikepetik erikepek sibalheki, katekuri ri etakunelab, man kihameta ukok kiwach chewtihikiwa. Kiakan wii pahun hukub, ekepe pahun nak tzinalik olew. Kategori ke iltahik are takchi di are kebek si balak winak kikichapo weri eshas konohel winak reshtak ritinamit kikitihanim e kebek hela kategori na bek yopanch ki wach di are are takchi kakakun lok chori ulew kiril si balak winak kutok besak ki wach rumarre chiri e are e hachaya kapuk chih chemukot kakyuk. Kategori si balak kukutri sikh kiwach. Shos chanim kiberikih kategori ri euti hoshelab kiopan rukriare eki kibik cherech.
14: Wehun kolibalri si balak tzinalik ulew kategori kiberikih che ahachaw biri eare arech kebe patak rinit enimak tak tinamit ekbe kilok o rikiwa arech kiwaik.
0: Kategori riare kubik chikech.
1: Chia kiwari ish arech kiwa ik.
0: Kikipik re arech rech.
14: La kukbeche ulok ik, la kukkal denarius rech kashlangwa, arech kayach kech arech kiwa ik.
0: Ri arech kubik chikech.
1: Horopak kashlangwa ko iwuk ish, hiwila ma.
0: Arech takchi re arech ketam chik, kikipik chirech.
15: Kohob kashlangwa, ekiepkar.
0: Shos chanim katakan chikech, arech si eare kikubari gunak patak hukat chori sukumpal. Kikubi chori kayes patak okal e patak kawinak lakuk. Chi shakbi li are kukamukok rikob kashlangwa rachi rikepkar kakay chikah kutewchih katekuri kupir rikhetak kashlangwa e kuya chikech euti hoshelab arech kikikhat chikech rigunak shokuhe kupir rikepkar arech kikikhat chikech. Kunohel si balak kewa ik ekinohik kategori kakimol ri katotah na kaplahuk nohenak takchakach ruk ri uchakab takkar kakimolo. Rishkitik ri kashlangwa ekawinak lahuk tok achikab. Shos chanim kuban la ri are arech si eutakunelab kiakan parihukub arech kikisukba upik chakab cheribetzaida kategori riare kiohachna wiri winak. Aretakchi shekhachita hu wiri winak kbe parihuyub katekuri kichaw ruk ri Dios. Aretak chi okinak chiriakab, rihukub ko pari upani kahal ripolow, katekuri riare utukiel ko kanchori uliw. Riare krilo chiriare sibalak kekosik chubinzashik rihukub, rumalde chiri kiaqik, shos chikiwaj petinak wi ulok, patakli ukah kahbal chiriakab, kepe ulok kukri eare, kebin puwiri ha, katekuri chichanim knebehuwi chikiwaj. Aretak chiri eare, kekilu wat chakpin puwiri polo, kekichomak chakun shipenel, katekuri sipalak kikirakakir kichi. Rumal red chakonohil eare kekilo, katekuri makichop tak suweri, katekut eare chichanim puwir chikich.
1: Chikuba iku shwihri in, mishbihiwi.
0: Chanim kakankuk ri eare parihokup, katekuri kakak krikiakir. Pakanima y are sipalak makichoptak suwaweri. Rumar reche makakichopta rimayipal reche takkashlongwa. Rikushlapali eare sas tapatalik. Kikikis ripinim katekuri kiopancho uleu parigenesaret kiakahulok ekikishim rihukup. Are takchi kerulok parihukup. Chichanim eko hojun winak chakakichopla uwachri are. Kepe paronoheri dinamit, katekuri kebikikamu bire yao ib, chotak rikichat, chihawi kekitawi chekowiri are. Katekuri paronoheri kolibal, shakhawi nekokwi, panimak dinamit, panis dinamit, kekiyari yao ib, patakri kayibal, kekitacharechi are, chekikichap kok riuchi rtsiak, ekonoheri kekichapu kok rirtsiak kekoltahik.
16: Marcos capítulo 7.
0: Rie fariseo shukuhe ekhukun akhtib nilab epetinakolok chi pari Jerusalem ke kibu kokruk katekuri ke kil ekhukun chikech I ewti hoshelab riare chekewa ik ruk tzil takikab manki chakom tak. Rie fariseo shukuhe konohili ea judio makewa atak weman ki chakom tarikikab chi patak likichok Rumal rech che are kikirawusik ri kikipan okhertik. Man kegwa atak aretak chi kepe ulok pari kaibal. We man shkichak kib. Shukuhe kikirawusik sipalak nika khastak chik. Kikichak ritak kumupal amaha. Rikhetak ebal shukuhe ritak lak. Shekhekuri ri fariseo eriakti banelab kikikotu chi.
17: Suche. Chiri ea tijoshelab man kikirawasik tari khastak chira khawashik krawasashik shane rukzil tak kikab kewaik
0: kubik chikech
1: di Isaías ut shubik biwiri ish keb ipalak kachari tzip talik wehun siwan tinamitri nimkin rilwi riin rukri uchi katek ut riranima nak uya ongwi chwech riin mankota upatan rik ihlanik chekik man chwech Rihetak bishab chikik utu, shak takanik kech winak. Riish kiyakan ri upishab ri Dios, katek uri, kiyuti vip chirih ri kitakanik ri winak.
0: Shokohe kubik chikech.
1: Henak ut, riish. Utsuya ikiban kanok ri upishab ri Dios, are chare kas kiban ri kitakanik ri winak. Rumal reche ri Moises chubik. Nim chawilawi ri anan ri atat, katek uri. Rihunche kretzalah huwach ri unan utat kkamisash ri ri are. Katek ut ri ish ki mih, wehun winak kubih chrech ri unan on chrech ri utat, rihastak che rahawshik kinya chawech, kinya ubishik che korman. Ri ish mankiya tachibe chrech ri winak, arech kuban hun khas huwach chrech ri unan on ri utat. Shakhek uri ri ish ki chupu wach ri utzih ri Dios rumal che kito ik umanik ri rawasim ri ibantahik eche ikashim che kwach takri mayil iksak katek uri ri ish ki khastak ki mano kheri khachaweri
0: ki usgi ish ikhmul ri gunak ruk ri are ekubik chikech
1: chita ma wen utzih kategori chi chobobba mankota hun khasach che kok ube pari winak che kutzi lo bisah ri are Katek utri khasas chekielu loq pari winak, arewa rikitzulopan rech ri winak. Hachin hun ko ushikin che utat beshik chutat beh ba.
0: Aretak che nakhchi ko wichikech riwinak. Shok paha ri euti hoshelab. Kakikotu chi riare uwiri hun tihobelil. Riare kubir chikech.
1: La shokuheri ish man kichopta ubishkal weri. La man kichopta che hun hasuwach che kok ube pariwinak. Makuyatak kutsilo misah riare. Rumal rech che mankok ta pari anima, shane are kok chupam katek ut kielulok pari tek.
0: Shakheri kut, chakcho shubik cherech, ronoheli tzokbal kech, katek uri kubik.
1: Ri kielulok par anima riwinak, areri rikats ilko misan rech riwinak. Rumal rech che par anima riwinak, kielwi ulok ri itzel takhastak. Ri itzel kaslemal, ri elak, ri kamisanik. Ri ekya rachahil rishokil, risibalah rayibal shuyal, rihatak etzalal, risubunik, rishak apasubanik kaslemal, ri titem, ri tzeltak tzich, ri nimal, ri tzeltak chomanik. Ronohel we itzeltak hastakri, kelulok chiparanima, ekutzilo bisahri winak.
0: Kelubichla ekok patrulew ritiro. Kok pahunha, kategori, karachche magotahun, kretamahweri, kategut, maheta sheelok. Ruman reche shoschanim, hunishok, cheutomu tihori are, jeri ral kohunitel uslapal trech, kpetik ekrachche shuklem sherakanukap. Uishokri, agriega, axirofenicia, ekuta trech, arech kukiaku viritel, trech riral, eri Jesus kubir trech.
1: Na becha ya bech kechri al cual shel arechge wa ik esibalah kenohna. Rumal reche man utztag huik amu biri kiwari al cual shel ekiach kechri alah taqtzi.
0: Katek ut ri shakubig.
18: Hea khaw shel. Shukukheri alah taqtzi kiktigri ushrak kiwa ri agalab chusheri mecha.
0: Riare shas chanim kubig chrech.
1: Rumal reche vitzig ka mihri khatubig. Ri itzel shel tajikulok chrechri awal.
0: Ri ushok becho rochoch, ekurikari akal koyol chari uchat, eritzel elenek chubiruk. Kiel uwe parirulew ritiro, ekbe uwe parisidon, kusukuba uwe paripolo Galilea, kakatan parirulew ri Decapolis. Kikikam uwe hunsor achi chugwachri are, uwe achirik memetik ekitach rech, arech kukok shugap uwiri are. Riare kukamu bih riachi, nakhchi kiech riwinak, kunimri uwe takuqab, pari tak ushikin, erruk ri ukashak, kuchap ukok riraq. Kakai chikak, kuk isukush, ekubih.
1: Efata.
0: Chekubih, chattor tokok. Kutor rib riushkin, echanim kukir rib riraq, katekuri uskich awchik. Ri Jesus katakan chikiech, arech makikip ikhtak wikhastak ri, katek ut, aretak chi sibalak ke uqatek, are sibalak kikiya chinu bishik we khastak ri. Ri eare sibalak man kikichab taweri ekikibik.
19: Ronohel ut subanom ri khastak. Kubano che kiktari esor winak ekye uch awisak ri emem.
16: Marcos capítulo 8.
0: Pawetak ihri, khumulchik ek o sibalak winak, emakote kiwa, arech kikitijo, ki usikikre utijo shlap ekubik chikech.
1: Ri in kinto o bisah kiwech webinak ri. Rumal rech che, chi ushib ikchik ekobuk. Kategori mankota kiwa arech kikitijo. Weki inhachu bikruk numik, ke eitahwa patakribe. Kategori ehohun chikech ri eare epetinak ulok panak takkolbal.
0: Ri utijo shlap kikibik chirech.
14: Hawichi kama wiriwa pawehun tinalik kolbarri arech kayach kech wewinakri.
0: Kategori re are kutach kech.
1: Horopa kashlangwak o iwugri ish.
15: Kukub.
0: Kecha e are. Ekatakan chikech riwinak. Arech ketuhi chori ulew. Ekukamu kokri wukub kashlangwa. Kuban hun malchushinik. Kupiro ekuyach kech e utihoshlap. Arech ri e are kikiyach kech riwinak. Katek ut ri e are kikiyach kech riwinak. شکوه کوکوک ریاره کیپوشیب تایکر نبکو توچیر کتکوری شکوه کتکنیک عرض کی خاتم ریاره سپلاخ و ایک اکهونیک چکیکور ریتکچکاب کتاتخیک کوکوب چکچ ریوینق اکیخب میل کتکوری ری خسوس کیو خاتوبی ریاره شش چنیم که قنوی پری خوب کوک ری اوتی خوشلاب ایک به اوی پر رولیو ریتینامیت دالمانوتا. ایری فاریسیو کیل اولوگ ایک چاو روک ری آره که کتا خون کتبال چرچ چک به اولوگ چکاخ آره که کاخ که کلو خاصو بانی که کیکوخ ری آره پکاش. کوکی سو کوش چی پر روش لپل اولوگ کتک ری کوبیخ.
1: سو چه چه ویخون مایل اخساق ری کتا خون کتبال قصدیخ کیم بیخ چی ویچ من کیاتا نا خون کتبل چرچ و مایل اخسقری
0: کیو یکن ری ایاره چلا کتکو ری ککان چی خمول پاری خکوب ایک بی چقب چری پولو من سیکم تا چی او بی کنیک اخ تا کشلنوا کتکو ری شوی که کمومو بی خون کشلنوا کوک پاری خکوب ری آره کو بیخ چکیچ و خون پیشبانیک ری
1: قص چشکایوق امی کامری و کوش کشلنگوا کچ ری افاریسیو ایری ریچ ری ایرودس
0: ایری ایاره که کی بیخ چی بیل کیب چه منکوتا کی کشلنگوا ایاره رتام وری کتے کوری کو بیخ چکیچ
1: سو چه چه کش چو من خیری چه ری ایش منکوتا ای کشلنگوا لما خا کی چو بو لما کش کائی تخ لئیتسل ری اوش لبال ری ایش لکوری اووک اوچ کتگوری من کشکا ایتاق چرچ ویری لکوری ایشیکین کتگوری من کیتاتا ویری لمن کنا تخت چی ویچ اره تقچی شمپی ری خوب کشلنگواج کچ ری خوب میل ویناق خروپا نغیناق تقچکات شیمول نا روک ری تقوچ اقاپیل شتو تخیک
0: ری ایاره ککی بیخ چرچ
8: کب لخوخ چکچ
1: ای روک ری وقوب کشلنگواج انخاچ کچ ری اکی خب میل ویناق خروپا نوخی ناق تقچاکاچ شیمول نا روک ری تق اوچ اقاپیل شتو تخیک
0: ری ایاره که کی بیخ
6: وقوب چاکاچ
0: چی چانیم کو بیخ چکیچ
1: لما خاک اوت کی چوب باری
0: کپی پری بیتسای دا کتی کوری ککامو وی خموی اچی چووچ اکی کتنا چریچ اریچ کو چپو کوک ری آره کوکامو کوک ری موی اچی چریچ ری اوکب اکوکامو بی کرسا ہوی پری تینامیت نا به کوکو کوشه چوری وقوچ کته کوری کویا چیکری وقاب پوی پا وقاب چیک کتا چیچ
1: لکو که ویلو
0: ری آره چشا خوبی ککا یک کو بیخ
6: که انگویل لگوی نق اخی خاص اخی خون تق چه چه که بینک
0: کته کوری کوکو چی خمول ری وقاب چوری وقوچ ری موی اچی اروکویری قس ککای چیک اشکوخه کریلو ری خستق چه نخ کووی ری خسوس کو تو کو بیری آره جوری رچوچ اکو بیخ چریچ
1: ما توکنه پاری تینی میت
0: کبه او بیری خسوس کو کری اوتی خوشلاب کبه پتق ری تینی میت ریچ ری سساریا ریچ ری فیلیپو پاری بیکو تاچ کیچ ری اوتی خوشلاب
1: این خاچین ری این کی کبیخ ری ویناق
0: ری ای آره که کبیخ چریچ
14: اخو خون که کبیخ اتریشوان قسلخا اخو خونچیک کیکبیخ چه آتری الیاس
15: اخو خونچیک کیکبیخ چه اتون کشلو تیغ ریدیوز
0: کتک اوت کتاچ کیچ
1: اگوری ایش این خاچین ری این کیبیخ
0: ری لو کبیخ چرچ
8: ری آت آتری کریستو
0: کتک اوری چانیم کتکان چی کیچ اریچ مکوت خون کیکبیخ وی ویری ایشو مخیر چی اوکو تیک چکی وچ
1: ری اوکو خول ری اچی رخاو شیک چه کوکاش کولیخ نا پری و کسل مال ری اینیم تق ویناق ری اینیم تق چوچکا خویب ایری ای اخچی بانه لب کی ککیاق نا او بیری آره ککمیساخ نا کتگوری پری و روشقیق کستاخ نا ری آره
0: ایقاس اوچ او بیشیک کوپان ویری کتگوری ریلو کوکمو بیری آره روک اکوک چیو یخیک کتگو تری خسوس کوچک میخ اپنوک ککای چکیچ ری اوتی خوشلاب اکو بیخ چرچ ریلو
1: چتلو بیچن واچ ری ات ساتاناس رومال ری چری اچوما بال من اره تا ری اچوما بال ری دیوز ری اچوما بال اره اچوما بال ویناق
0: کیه و سکیخ ری ویناق شکوخه ری اوتی خوشلاب اکو بیخ چکیچ
1: me cojun krah kateri ubich wihri in munatisa chab anrib chukama mi ubiri uripal echin uterne beh ubiri in hachin rikrah kukorri ukaslemal kutsak nari kategori hachin rikutsakri ukaslemal vumal ri in erumali utsalah kakzih kukol nari has kupatanih chrech rivinak wekuchak ronohel ri uwachuleu wekutsak ri ukaslemal has rahil kuyanari vinak arech kuhalbeh ri ukaslemal rumal che hachin rik kish chwech ri in echrech ri nutsih pawehun kech nim chutin eahmakunanel mayil kih sakri shokoheri ukohol ri achi kish nari chrech ri are aretak chik pena pari ukihil ri utat Kugretios latak ángel.
16: Marcos capítulo 9. Eko bich kiech.
1: Kasih kim bich kiech. Eko ehojon chishol waral. Che mankikil tanari kamikal. We maha kikil nari rahawibal ri Dios che kperuk uchoab.
16: Uko winak wakib ichchik. Ri Jesus ki ukamu biruk riare. Ri Lu, ri Santiago. Eri Shuan. Kitukiel eare, kiukamu bi nachtikiech riwinak, ke bebu wi huni malahuyub, eriare, kohari wachbal chikiwach, ritak ratsiak si balak kachupchatik, esi balak sak tuntuh, cheshaherikut, makota hun winak chuwachuleu, chekakuinche usakarasashik, katekuri kekilri Elias, eri Moises, chetahin kachauruk ri Jesus, chanim kubi hilu chret ri Jesus.
8: Rabbi, Utse kukkohi waral, chkabana ushib ha, hun awech riat, hun rech ri Moises, eri hunchik rech ri Elias.
16: Riare, manretam taritzih kubih, rumal rech chesibalak ushibim rib. Katekuri, kpe hun sud, chekyu chok ri eare, rukri umuh, e hun chabal kichawolok tzi parisud.
7: Riare, are lokalaf nukohol, chitatbeh ri utzih.
16: Shas chanim kala kakaiwi, Emakoto hunguinak kilo, shuwiri Jesus kokuk. Aretakchi, kechuli ulok chorihuyub. Katakanchi kech, chemakoto hun kikipihuirish kilo. Kate arechi, ryukohol riachi, kikastaho lok chikishol rikamanakib. Ri eare, kikol ri chilpesh chikech, katekut, kikitach bilkib, haskrahkubih. Kakastahna, chikishol rikamanakib. Ekikitach rech.
15: Suche. Cheri etzibanelab, kikbih chenabek penari Elias?
16: Kubih chikech.
1: He nabek penari Elias ekulusuk ubana ronohel lehastak. Ehast ibampu iri ukohol riachiche sibalah. Gunanari kachakichi pari ukaslemal eketzalashna uwach. Katekut kimbih chiwech. Ri Elias petinak chik. Shkiban chrech riare ronohel ishkah. Hehast ibam kanchrih riare.
16: Aretakchi kopon kuk ri euti hoshelab, kril si balak egwinak, shekisutim kih ri eare, shokuhe ekahun eaktsip nelab, shekechaw kuk. Riwinak, aretakchi kikil ri eare, kasash kikush, katekuri kashikanik, chawyaik hunrutsilu wach, ekubih chikich.
1: Suri kitsihok kuk ri eare?
16: Hunchi chikishol ulok riwinak, kubih chirich.
19: Akhtih. Riin nukama molokri nukohol chawech, chekohung mem ushlapal chrech. Shak hawichine, krah kuchabwiri are, kukyak chori uleu, kukalawasahu kashak chuchi, kukachachehu are, ekuyaka nokhe khashunche. Inchawinak chikukri ea tihoshelab, arech kikyak olokri are, katekuri manekowini naktak.
16: Kupihri arech kiech.
1: Ishkun mayil iksak che man kishkohontak, che kate humpana kinkohi ibugri ish, kate humpana ri in kishin qeina, che kama ulok ri are chwech.
16: Eri e are, kikam ulok ri are chrech, che shak bi are takchi rihun ushlapal, kri luwach ri Jesus. Sibalak kuhich hari akal, che ktsak pulew, kubal katih rib, ekakalaw riok ashak chuchi. Ri Jesus kukotu chiri utat.
1: Chika humpa chik umohon weri chrech.
19: Shumahigla aretak chi loch nari are. ekiatak mulchik ukiakom riare fariak om pariha arech ku kamisah riare katekut wekat kowinik ku hato'o chato ibisah barikawach
0: he kchari Jesus
1: hasri wekat kowinik lihunchik kohon chrech ri Dios ronohel kban kowinem chrech chuwach
0: shakbi kurakeh uchiri utant riakal
19: ri inkin kohon.
20: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
19: Echa ni mirisaj

0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Shinoku lokpawe awachoch emashak ejehtari hachrihri wakan. Katekutri are kratinsahwe wakan rukri ual uwach. Kategori kuchakihirisah rukri uwi. Manshinat sumahtari in. Katekutri are makatani tache nutsumashik. Mankak ejehtari oliopari nuhulom. Katekutri are kuk ejehri kok alakunabal chrihwe wakan. Rumal reche wahastakri kimbir shawech, ksach ronohel rumak, rumal reche shuk ut hun nimalach loko ebaluk ush. Katek ut, hachinri shahubir umak sachom, shahubir loko ebaluk ush.
2: Ekubir chrech rishok.
1: Ksachitahu wach ronohel riamak.
2: Katekuri, rivinache ekochuri mesharuk, kikbir pakechui.
3: Hachin kuwawe are, chekusach kimak rivinak.
2: Katekuri, kubir chrech rishok.
1: Areri akoho balshat kolowik hat panimalah utzil.
2: Lucas capítulo 8. Kbe panim epa alah taktinamit. Kubiri utzalachtzih rechri rahawi balri dios. Kkachilach ubiri ekablahuch. Shokuhe erehuntak ishokib che ekunam che itzeltak ushlabal. Chekitak uwach yabil. Rimari, rikohom ubi Magdalena, areche sheelolok wukub itzel ruk. Rishwan, ririshoki rikusa, junim ubinak riarodes, risusana, enikachchik che kikiare kikuchuk chkech. Shaharekut, junsi balak winak kikimulik kip, katekuri kepewolok ruk riare, paronohel rijetak tinamitulok, kubik pa junsi hobelil.
1: Ri ahti konel shelubiche utikikri iha. Arechi shuhapih riha. Nikah stak chuchiribe. Stak ale shik ere echikop ahuwakah shiktihbi kronohel. Nikah chik stak puwi abah. Shkeinakut. Katekut shaki harik rumal reche mank makmak tiktah. Nikah chik stak patakish. Rikish shokuhe shikiyik. Kategori shkihi isahri iha. Nikah chik. Shtzakpa utzulew. Shkiyik, kategori shuyari uwach. Heri hun ok al rumal hun.
2: Kategori kubik.
1: Hachin riko ushikin arech kuto, chutatabeh bawe tzihri.
2: Ri ew tihoshelab, kikot uchi riare, khas kubik witziho balilri. Riare kubik.
1: Chiwech ri ish siapach obik ri retambal ri rahayubal ri dios. Kategut. Chkechri nikachchik shuwi patzihobelil arech. Tahin kikil rehastak eman kikiltak. Tahin kiktor rehastak eman kikchoptak. Rihun tzihobelil kubihwe hastakri. Ritikon areri utzihri dios. Reko chuchiri be e areri rishkitari tzih. Katekut kperi kashtok ekresa hubiri tzih parikanima. Arech man kekohon tachrechri dios eman kekoltaktak. Reko puwiri abak. E areri rishkik amri tzih rukki kotemal. Are takchi ishkito, kateguri. Ri e areri man kota ura benak pakanima. Kekohonik shak kep oshib kik. Kateguri, pari uk ikhri itzel kebe ubik. Rishtzak parik ish e areri rishkitari tzih. Katekut kehek ik paribe ruk takricho manik. Rik inomal, erik ikhastak rechrik aslemal. Shaherik ut, manke anartak, manke kovirtak. Rishtzak pari utzulew, e areri rishkitari tzihru hun nim e utzalak kanima. Kikkol ritzih, kikiahe atak kiwach rumalcheri e are, kikiternebeh e manke keshtaktak. Mankota hun winak kutzih hun kantil, kateguri kuko hun lak ukiamal puwi on kuyari kantil chushe hun chat. Shane arek ut kuyari kantil puwi hun chahbal on pari ukolbal kantil. Arech di ke oku loki kil risakil. Ri awatalik shas ke alhanik nari. Ri awam che kolom kchoptah nari ekpe nari pari ni malak ik. Chichahik ba khas utayi ki bano. Rumal rech ri ko u khastak ke atah nari ich rech. Iri mankota khastak rech shas

0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Si kishik che onim reclencha wachriat, categoric petikrishiskin cheriare, echawechriat ekubir chawech. Chayaka nokwe koli malri, chrechwe hunri. Categori ruk ak ishmal katberi parik isbal tem. Manjetari, aretakchi katsik ishik, hat parik isbal tem. Arech aretakchik peri gwinakche shatusik ihriat, kubir chawech. Wach il, chat pakalchi na aksik. Kategori nim ak ihilri, chikiwach riwinakche ko awuk, chori mesha. Rihunche ku paki barib, kasash nari. Rihunche ku kasahrib, kpakbash nari.
2: Kubir chrech rihunakche sikin rechriare.
1: Aretakchi kabanho nim ak ihalahwa im, me asik ihre e awach il. Me asik ihre e awachalal. Me asik ihre e awachalashik. Me asik ihre e inon tak e akulha. Chashi biha wib chkech. Wene kat kisik ihri at ehunam rihastak kikiachawech. Aretakchi kaman hunima ihilahwa im. Areche asik ihri eme baib. Rietek mai, ri emoi. Utsawech ri at. Rumalche manke kovintari che uyaik hun hunam ukashel chik chawech. Wehastakri ke atahna ukashel chawech. Aretakchi kek astahulokri ehikom takwinak.
2: Aretakchi kubih wetsihri. Hunch kechri kopari nimak ih kubih.
3: Utsrech ri rikawana parira hawipal ri Dios.
2: Ri are kubir trech.
1: Hunachi kuban huni malahwa im rech shkekal. Kateguri, ke usik ixi balahwinak. Pari kahbal rech riwa im, ke utaku biri eu pataninel a rech kikbir chkech riwinak che she si ishik. Chishpetok, suk umatalik chik ronohel rihastak. Konohel chkihuhunal shkimahi hutayik. Sachabal ki mak rumal che manke betah. Rinabe kubih. Shinlok hunuleu. Kategori rahawshi kinwilana. Sachanu mak. Hunchik kubih. Shinlok hop hukula huakash. Kinwilana. Chasachanu mak. Hunchik kubih. Kamikri shink uliik. Rumal kuri mankin kowintah kinbek. Aretakchik tzalih ri ahpataninel kubih ronoheli tzih chrech rirahaw. Rirahawk pero yowal. Kategori kubih chrechri upataninel. Hat parik ayibal. Hat shol takbe paritinamit. Kategori che ak ama ulok ri eme baib. Ri emoy, ri etakmai. Kubih ri ahpataninel. Ahawshel, shmantahik ri atakanik. Kategori hamalna. Kategori ri ahtih kubih chrechri ahpataninel. Hat patakribe, bubi takri tapia. Kategori che atak ihulok ki okik ri winak. Arech knohisah ri wachoch. Kimbih chivech. Che mankota hunch kech ri shesik ish. Kikna anari ri nuwa im.
2: Si balak winak keber ruk riare. Keri ri eare. Katekuri kubih chkech.
1: Weko hunk pewuk ri in. Tekuri manshata hubik kulok eh ri utat. Ri unan. Ri ri shokil. Ri eral kuwal. Ri rachalal. Shokuhe manshata hubik kulok eh ukaslemal riare. Mank kovintari kokik nutihoshel. Hachin ri mank ruk ahtari uripbal. Kategori mank peta ulokwuk ri in. Mank kovintari kokik nutihoshel. Hachin chivech ri ish che krah kuyak hun kekte. Chewe man arena bek tuyik. Arech krahilah ri rahil kuk amubik. Arech krilo wek olik. Ewe kuk isa arichak. Kushi bih ribri. Weku mahi humanik kategori ma kuk isa tarichak. Konohel ri ke elowik, keketzebeh huwach ri riare. Kategori kikbih ri, wehunachi ri ishuchap hunchak. Kategori mank kovintah kuk iso. Shokuhe, lakohun ahawinel che kuban chokruhun ahawinel chik. Kategori, we manarena bek tuyik arech krilo wek kovin kuk lahuhmila chihab. Arech ke elu lok chuwach ri hunchik. Che petinak ulok kuk huwinak mil che ukula shik riare. We mak kovinik, aretakchi nahnak ovi, ke utaku binik ah e opataninel ri, arech kiktari hamaril chrech ri hunchik. Shokuhe herik ut, shakhachin chivech ri ishche man kuyata kanok ronohel ri uhastak, mank kovintah kokik nutihoshel in. Utsriats,

0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Junchi shukas ba wachri Jesús chikshol ri kamnaqib. Helari kia wari are. Ri Marta. Are kashin ri wari Lázaro. Are junch kechri ek oruk are churimesha. Katikuri. Ri mariku kamo bihun pahbal kok alah kunabal. Rech utalah nardo chisibalah pakalik ri rahil. Kuhyon sah ri rakan ri Jesús. Ekuchak kharisah ruk ri uwi. Eriuk ok alah kunabal be paronohel ri upha. Katikuri, ri Judas Iscariote, chehunch kechri te hoshela, rihunchi kuhachnari are kubih.
2: Hasche, manshkaishta wek ok alah kunabal ri pahola juzkal denarios. Eshiatane chkech ri mebait?
1: Katikut, mankobihta weri rumal chikok il uchomnik chkech ri mebait. Shane kubih rumal rech chiri are hun el qom. Katikuri, rumal chik ori uk ol bal puak ruk. Ri are kurayih ri puak. Ikril qahu kok chila. Katikuri, ri Jesús kubih.
3: Chayakan ri are. Rahaw shik che shuk ol wek ok alak kuna bal ri. Rech ri hun ki hare takchi kin mukik. Shasro no hel ihwa. Eko me ba ib la iwuk. Katikut. Rin man ronohel ihtawa inko iwuk.
1: Sibalak ikia judio, ikiketamah chik ori are jela. Katikuri, kipetik, menshiwit kiklari Jesús, shanisha koje kiklari Lázaro, rihunchi shukusba uwach chikshol ri ekamanakib, rinim tak chuchkahawib, shukuje kikah kikimsah ri Lázaro, shanin rumal ri are sibalak ea judio, que ve ubic y que con chrech ri Jesús. Para que un ich che apnok, ri winak che kikichiwik, che pe ulok para nimak ich, que ketamak chiri Jesús pitnak ulok para Jerusalem. Que kikip ubi uqab tak pakay, y que ve chukol shik riare, que krakakak kikchi.
4: Osana, te uchitalik riare, che tajim petinak ulok para ubi riachawshel, eri rachawinel ri Israel.
1: Ri Jesús shurik hun alah burish, kituyi ichri hachari tziptalik.
5: Mashibi khawib atral risyon, chavilampe ri ahawinel chepetinak, akaninak chri hun alah ral hunatit burish.
1: Pawe hun uchanim ri eutehoshela mingikchop tuiri. Katekut, aritakchi kikhlashik ri Jesús pari uqih, knatak chkech che wiri tziptalik buwiri are. E arewa rishban chrech. Riwinak chek oruk riare. Aritak chi shusukih ulok ri Lázaro parihul. Katekuri. Shuyahun kak aslemal chrech. Kikban katoxih puwi wiri. Shokuhe. Rumal wiri. Riwinak kikulah riare. Rumal re chikitom chi riare. Obnom rehun kutbal ri. Katekuri. Ri fariseo kikbih chikshol.
2: Ri ish ki wiloche man kishchakantaj, kamikri, konohel ri winak are ki terneb emre are.
1: Ik ochila, ikhujun aj griego, chike paki ulok arech kikikij ilaj ri Dios, para nimak ij. Ri e are kirka ri alip, ri ajbetzaida, rech ri Galilea, isibalak kiktsonok chrech.
6: Ajau, ri ujkak kikil ri Jesús.
1: Ri alip be chubishik wiri chrech ri atrish iri alip, ke bekbih wiri chrech ri Jesús. Ri Jesús kubih chkech.
3: Kamikri, shopan ri kahbal hawihewi kianari uqihil ruk ohol ri achi. Qasih kimbih chiwech. Wehun uwach triko, shtzak pari ulew eman kkamtah, kkanah kan ri utukel. Katekut, wek kamik, kuyasi balah uwach ri. Rihunche kulo oqeh riuk aslemal, kutsakri, rihunche kretzelah uwach riuk aslemal, pawe uwach ulewri, kukol nari, chrech rihunalik kaslemal. Wekohun kinu patanih, chinu ternebeh ba, kateguri, hawihein kowiriin, shokohe chila ri, kowirinu pataninel. Wekohun kinu patanih,